Di WPS 90.1 BTR Radio. Ay, syata tiku tiku ya jiri dira dia sako ansa dia sama daki itu sebagai otsog ni cuna. Aku siapa ni saya kah dia main buntag dia seorang gay otsa sama daki. Sama lastiku family good morning. Aku syata tiku ni ati merah aku ni bos perut kasas Arman Muntibon na aku ni Prodiluna kasas Muntibon. Aku ni day Renren aku ni Clinton aku ni Dong Marvin aku ni day Flor. Good morning aku sedang opat ke anak ni Flor ni Marvin main buntag. Misalnya ini bos perut kasas susah dia sahih mamas mga kasas family main buntag. Good morning Horot. Agni Sir Christian. Christian, good morning DJ shout out ako all ida jo family agabon family Mama Lydia, Papa Prido, Alfredo, Meremia, Virginia, Virgie, kabatanya gabay og sa iyang bana si Bonnie Bunsnguho. Asing gua og sayang anak si Bubok Gemay Josepha Rosa Rosilis Ris Rosilosa Rosalinda asing gua Dinita og Ben Mori Rosalinda asing gua og sa akong self while naga init og tubig nagbrasan sa BTR Radio. Adara imong request sa Ma'am Ana Moral Chacha on the rock. Mumbati dia mamam sa imong silingan dia. Asa sa binsay ng sira kwan eh Christian eh. Mapungmam sa ta.